0: Anta.
1: Di itu rumah orang kau dalam kasar banyak jong, dalam kat Omar kau mudah lo. Okey, macam mana dek? Mana boleh? Dalam kat tamu. Armanan di sini tamu. Orang jauh semua yang dalam kau, kau yang tamu dia nak main surat dia. Surat itu dia nak baca, nak baca dia mau. Orang orang top lah. Negara ini jadi nara. Mungkin kita harus memang buat mata di nombor.